dengan sekira luar dukungan waktu muatan kita, dukungan besar muatan ada waktu ini ina al-khawf waktu sebelum kita. Siapa kita terlalu, kuma

Ibu anda harus mengkaji lagi tentang semua. Jangan ingin saya

Ya maso sa tsara da zarar da muka dan gargajiya maso dan alaci.

0: ina makomarmu.
1: Wai ina makomarmu? Matasa mecece makomarmu?
0: Yara manyan gobe ina ce makomarmu.
2: Ina makomarmu?
1: Da ne jura ba ya kirkiro da nufin samar da zauren tattaunawa a tsakanin masana da masu nazari akan al'amuran yau da kullum. Da dukkanin gidan rediyo Rama farin cikin al'umma da yaɗa shirye-shirye a mita 97.3 a sabon tafiya.
2: Ranar Asabar ta musamman karfe 4:30
1: da yamma.